0: 2.
1: Sosma FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Sekarang di jam 7 pagi. Melanjut topik obrolan kita tadi, teman berdua. Jadi tadi tuh ada studi, ini penelitian dari Charles H. Hillman dan timnya di Nature Reviews of Neuroscience. Mereka menunjukkan bahwa katanya aktivitas fisik, terutama olahraga aerobik, memiliki kaitan dengan fungsi kognitif kesehatan otak. Dia juga bilang kalau penelitian yang mereka ulas menemukan bahwa aktivitas fisik dapat membantu meningkatkan fungsi eksekutif seperti kemampuan memusatkan perhatian, mengontrol respons, dan mengambil keputusan. Makanya kenapa olahraga bukan cuma baik buat tubuh, tapi ternyata juga bisa menjadi salah satu cara buat kamu menjaga pikiran tetap sehat. Jadi banyak yang bilang juga makanya penyebab overthinking itu karena kurang olahraga. Meski olahraga juga bukan secara otomatis menghilangkan overthinking, tapi manfaatnya tetap dipengaruhi oleh jenis intensitas serta konsistensi aktivitas pemberi dua. Nah, sekarang share deh olahraga favorit kamu apa, teman pro 2, yang bisa melepas overthinking. Makanya tuh kalau gue, kalau lagi puyeng gitu ya, terus main basket, rasanya tuh plong gitu. Kayak gue fokusnya pindah ke tempat lain, baru nanti abis selesai basket, gue pusing lagi deh tuh. Kasih tahu ya di 0411 800 105, teman pro 2.

teman Pro 2, pernah nggak kamu masuk kamar buat ngambil sesuatu, tapi begitu sampai malah bengong dan mikir, tadi mau ngapain ya? Tenang, kalian nggak sendirian kok. Banyak orang ngalamin hal yang sama, dan fenomena ini punya penjelasan ilmiah yang disebut doorway effect atau efek pintu. Sederhananya, efek ini terjadi saat otak kesulitan mengingat tujuan awal setelah kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain. Ketika masuk tempat baru, otak tuh fokus memproses informasi sekitar, seperti suasana dan benda-benda di ruangan tersebut, sehingga ingatan tentang misi awal bisa terlupakan sementara. Hal ini nggak hanya terjadi saat masuk kamar, tapi juga ketika kita pindah ke dapur misalnya, atau ruang kerja, atau tempat-tempat lain. Kalau tiba-tiba lupa, coba kembali ke tempat sebelumnya, karena lingkungan yang sama bisa membantu otak untuk mengingat kembali. Jadi, kalau mendadak blank setelah masuk ruangan, bukan berarti kalian makin pelupa ya. Bisa jadi, itu hanya cara unik otak dalam mengatur informasi.

Salsu FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih sama gue Davey Prada. Anyway, gue baru tahu ya ternyata Spider-Man Brand New Day itu ternyata masih ada di bioskop ya. Mungkin bisa jadi referensi buat kamu yang pengen nonton di hari ini gitu. Well, ternyata Brand New Day ini menjadi film keempat terlaris sepanjang masa loh. Ini ada salah satu fun fact juga. Dan karena nomor satunya masih dipegang sama Avatar yang mendapatkan, aduh ini banyak banget lagi nolnya, 2 miliar dolar, 2,923,710,708 dolar. Terus yang kedua ada Avenger Endgame, ini sekitar 2,799. Terus ada Avatar yang mendapatkan 2,334. Nah, Spider-Man baru aja mendapatkan 2,34 teman Pro 2. Nah, ini juga masih belum turun bioskop nih. Gimana kalau misalkan nanti udah turun bioskop, berarti kan akan nambah lagi gitu. Apakah dia bakal melawan Avatar? Karena sedikit lagi sih, masih ada 30 jutaan lagi gitu ya, dolar ya, buat ngalahin Avatar gitu ya. Menurut gue dapet sih ini top 3. Emang filmnya sukses banget sih. Gimana, lu udah nonton belum? Kalau lu kasih rating berapa? Karena gue suka banget lagunya tuh tadi keputar di playlist gue. Dan lu bisa nonton artisnya secara langsung hari ini di Lalafest, yaitu Steve Lacy. Aduh, pengen gue. Ada yang punya tiket gratis gak sih buat gue? Malak lagi aja.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Salsip FM, Pradu Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pradua masih sama Davi Prada. Di pagi hari ini nemenin kamu ya. Dan pastinya kamu sekali lagi bisa absen-absen di gue di 0811-800-105. Hari udah ada beberapa nih yang absen sama gue. Ada Rian, ada Andi, ada Wayan. Nah, ini perempuannya belum ada lagi. Ada Ando, ikutan sama gue juga di pagi hari ini ya. Dan pastinya buat kamu yang udah ikutan, coba kasih tahu dong hari ini mau kemana di weekend ini ya, Teman Pro 2. Sekali lagi bisa ikutan di WhatsApp 0811-800-105 atau ke Instagram di @pro2fmjkt ya. Gue bakal buka-buka DM juga kok. Kalau gitu, stay tune terus, jadi jangan kemana-mana ya.

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Soal 5 FM, Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Davi berada masih nemenin kamu di pagi hari ini. Coba absen dulu sama gue yang gak bisa bilang enggak ke orang lain alias people pleaser. Coba absen dulu. Ya, gimana ya? Gue yang people pleaser itu emang udah tabiatnya dari sananya sih ya. Kita orang baik, orang baik. Tapi ini gue langsung buka Instagram tadi, terus gue langsung ke salah satu artikel yang menampar diri gue sendiri. Nanti gue bakal kasih tips 7 cara berhenti menjadi people pleaser tanpa merasa bersalah. Dan ini pun gue juga sambil belajar tuh Pak Bro 2. Nanti kita bahas di jam 8 ya, jadi jangan kemana-mana.

0: Pro 2.
1: Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sini. Orang yang gak enakan boleh merapat nih, teman Pro 2. Karena tadi gue lagi ngebahas soal people pleaser alias orang yang gak enakan gitu ya. Orang yang kayaknya gak bisa bilang enggak ke orang lain. Contohnya diri gue sendiri sih, teman Pro 2. Makanya nih, ini ada salah satu tips. 7 cara berhenti menjadi people pleaser. Ini sekalian juga gue ngebacain buat diri gue sendiri ya, teman Pro 2. Oke deh kalau gitu, ini yang nomor 1, teman Pro 2. Gimana sih cara biar kita nggak jadi people pleaser lagi? Yang pertama sih sebenarnya, kenalin kebutuhan diri. Dan ini diambil dari Psychology Today, dari CNN Indonesia juga. Langkah pertama adalah meningkatkan kesadaran diri terhadap pikiran, perasaan, dan kebutuhan diri sendiri. Disuruh tanya nih ke diri sendiri, apakah benar ingin membantu atau hanya ingin takut ngecewain orang lain doang gitu. Dengan mengenali dorongan itu, kamu akan memiliki kesempatan buat merespon lebih sadar, bukan hanya untuk menyenangkan orang lain aja, teman Pro 2. Oke. Misalnya kayak, tolong dong temenin gue ke pasar baru, misalnya. Posisi lagi di BSD. Aduh, gimana ya? Apakah gue bener-bener pengen ke pasar baru? Atau emang gue gak mau ngecewain dia doang? Kalau misalkan pengen banget ke pasar baru, ya berangkat. Kalau enggak, ya jangan bilang enggak gitu ya, teman Pro 2. Mungkin bilang, aduh, sorry gue lagi di BSD, jauh. Dah, cukup sih, kayaknya gitu aja ya, teman Pro 2. Terus abis itu yang kedua, sadari bahwa keseringan membantu bisa berdampak buruk. Nah, lu, katanya terlalu sering melakukan sesuatu buat orang lain justru dapat membuat hubungan makin jadi gak seimbang loh. Misal, kalau ngambil porsi yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang lain, mereka bisa jadi semakin bergantung sama kamu. Dan sementara itu, pihak yang selalu membantu dapat merasa lelah, kesal, atau bisa jadi merasa tidak dihargai gitu, teman Pro 2. Nah, baru 2 nih. Akan ada 7, jadi masih ada 5 lagi, teman Pro 2. Buat kamu yang people pleaser, coba merapat dulu. 2 tips tadi mungkin bisa membantu kamu. Kamu ada nggak tips-tips lain yang akhirnya kamu terapin gitu di hidup kamu? Coba 0811 800 105 ya.

beli arum manis di pasar malam atau yang sering disebut cotton candy? Jajanan manis yang satu ini memang selalu bikin nostalgia. Bentuknya besar, warnanya lucu, tapi begitu masuk mulut langsung lumer. Enak banget. Nah, tapi tahu nggak sih kalau penemu gulali kapas ternyata bukan seorang koki atau penjual jajanan, melainkan dokter gigi. Namanya William James Morrison, seorang dokter gigi asal Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. Nggak cuma itu, William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Yang bikin makin unik, meski berprofesi sebagai dokter gigi yang selalu mengingatkan pasien supaya nggak kebanyakan makan makanan manis, William justru dikenal sebagai pecinta makanan manis. Dari situlah ia ikut menciptakan gulali kapas yang sekarang dikenal di seluruh dunia sebagai cotton candy. Jadi, lain kali kalau kamu lagi menikmati arum manis, inget ya, jajanan favorit masa kecil ini ternyata diciptakan oleh seorang dokter gigi. Siapa sangka ya?

Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih ngomongin soal people pleaser dan gimana sih cara menolaknya ya teman Pro 2. Biar kamu tuh semakin apa ya, tidak merasa bersalah juga tapi berhenti gitu jadi people pleaser. Tadi ada dua, yang pertama kenalin kebutuhan diri, yang kedua sadari bahwa keseringan membantu bisa berdampak buruk. Nih gue kasih dua lagi. Yang ketiga adalah belajar bilang enggak. Karena membantu orang lain gak selalu harus berarti mengambil alih semua tanggung jawabnya. Tapi juga terlalu sering melakuinnya, sesuatu yang orang lain justru dapat membuat hubungan menjadi tidak seimbang. Jadi pokoknya udah mulai belajar aja gitu buat bilang, aduh enggak lagi, aduh sorry enggak. Nah itu kayaknya akan lebih baik hidup. Oke, yang keempat, stop memikirin atau memikirkan penilaian orang lain. Yes, karena people pleaser, gue salah satunya, seringkali terlalu memikirkan gimana dirinya dipandang sama orang lain. Iya lagi. Dan keinginan untuk selalu dianggap baik juga dapat membuat seseorang sulit mengambil keputusan berdasarkan keinginan sendiri. Padahal sebenarnya nggak semua orang yang setuju atau menyukai setiap keputusan itu dibuat. Jadi pokoknya belajar buat membantu menjadi orang yang lebih autentik juga. Kalau mau bantu bilang iya, kalau enggak bilang enggak. Gitu teman berdua. Satu lagi ya, nanti duanya lagi in the next opening lagi. Tapi ini yang kelima sekarang. Hadapi rasa bersalah setelah menolak. Karena mungkin di awal kamu akan merasa bersalah atau kayak, aduh gak enak lagi gue bilang enggak gitu. Tapi ya bukan berarti keputusan itu salah. Tapi perasaan itu muncul karena kamu belum terbiasa menetapkan batas atau bilang enggak gitu. Jadi ya udah rasain aja tuh rasa bersalahnya, anggap aja normal gitu, lewatin aja gitu tuh Pro 2. Wah, udah 5 nih, nanti akan ada 2 lagi tuh Pro 2. Kira-kira tipsnya apa ya? Tungguin aja di 0811 800 105.

0: Jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Oke, masih di Salah Suma FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih ngomongin soal people pleaser nih. Sampai 3 cut belum selesai, it's okay. Tapi tadi tipsnya itu adalah yang pertama adalah kenali kebutuhan diri. Terus yang kedua, sadari bahwa keseringan membantu bisa berdampak buruk. Yang ketiga, belajar bilang enggak. Yang keempat, stop mikirin penilaian orang lain. Yang kelima, hadapi rasa bersalah setelah menolak. Kita lanjut. Gimana sih caranya biar gak jadi people pleaser tanpa merasa bersalah? Yang nomor 6, biasakan menghadapi rasa cemas dan ketidaknyamanan. Nyambungnya apa ya? Ternyata buat dorongan untuk menyenangkan orang lain, kadang-kadang tuh muncul sebagai cara menghindari konflik atau ketidaknyamanan atau awkwardness gitu ya. Tapi terus menghindarinya justru dapat membuat seorang makin takut menghadapi situasi serupa, teman Pro 2. Jadi ya udah, kayak kalau gak nyaman atau awkward atau rasa cemas gitu ya, ya udah biarin aja, harus lebih santai lagi gitu. Dan yang terakhir, teman Pro 2, boleh bantu tapi tetap utamain diri sendiri. Nah lo, berhenti jadi people pleaser bukan berarti berhenti menjadi orang baik. Tuh itu yang harus digarisbawahi, tapi tetap bantu orang lain karena emang ingin atau mampu membantu, bukan gara-gara takut dicap buruk. Ini dia nih. Makanya kan kayak, ih kenapa sih stop jadi people pleaser gitu kan. Kan emang lo baik, emang lo emang orang baik aja gitu. Tapi sebenarnya intensinya beda. Kalau people pleaser pengen gak mau dicap jadi orang jahat gitu ya. Aduh takut mikirin orang lain. Tapi sebenarnya lo gak mau ngebantu gitu. Atau lo gak capable juga bahkan untuk membantu. Tapi kalau lo emang orangnya baik, bisa kayaknya gitu ya, dikerjain, ya udah membantu aja. Gitu teman Pro 2. Ya ini kalau tips doang sih sebenarnya mudah ya untuk diucapkan. Tapi diri sendiri gue yang jadi people pleaser ada susah sih sebenarnya untuk menerapkan gitu. Ya kamu kalau people pleaser, coba absen dulu dong 0811-800-105 teman Pro 2. People pleaser atau orang yang gak enakan sama aja ya. 0811-800-105 sekali lagi, absen-absen dulu. Gue yang menjadi absen pertama gitu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Salam FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Davi berada pasti nemenin kamu pastinya ya. Sebentar lagi move on ke jam 9 lagi. Tapi kemarin pasti kalau lo nungguin GTA 6 buat rilis, lo tahu deh kabar ini. Kemarin GTA 6 tuh sempat bocor atau leak lagi tuh Opera 2. Nah, ini apakah nanti Rockstar akan menunda peluncurannya? Nah, nanti kita bakal bahas ya soalnya cuplikannya leaknya itu tuh gameplay, bukan lagi cuman yang kayak video-video doang gitu, tapi bener-bener si yang leakernya itu bahkan nulis namanya sendiri gitu pak di tembok. Ih, pokoknya bener-bener dimainin tuh game GTA 6-nya. Yaudah, setelah yang satu ini tuh Opera 2, jadi jangan mana-mana, kita bakal bahas kebocoran GTA 6 di jam 9. Saya jumpa terus di Spada Weekend di pagi hari ini tuh Opera 2.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

2. Oke, Salsum FM Radio 2 Jakarta, teman terbaik kamu sekarang di jam 9 pagi. Oke, buat kamu yang hari ini lagi libur, kamu main game apa di hari ini, teman Pro 2? Oke, kalau kamu berharap gitu ya main GTA 6, harus sabar dulu nih sampai November. Atau jangan-jangan dia bakal diundur lagi ya. Dan melanjutkan topik obrolan tadi kita, tadi gue udah sedikit reveal ya, kalau GTA 6 itu kemarin baru aja bocor teman Pro 2 gameplaynya. Sama ada salah satu orang leaker yang sampai sekarang juga belum diketahuin gitu, siapa yang berani-beraninya nge-leak GTA 6 teman Pro 2. Dan pokoknya kemarin tuh cuplikan gameplay sama peta Leonida bocor pada tanggal 18 sampai 19 Agustus 2026. Beberapa hari sebelum extended look resmi pada 27 Agustus. Nah, kita sebenarnya didapetin extended look dari GTA 6 nih besok nih tanggal 27 tuh Pro 2. Malah klik duluan gitu tuh Pro 2. Bahkan leakernya itu sampai ngejelasin kalau di gamenya itu Jason Duval atau karakter utamanya bisa bermain basket, berkendara, menghadapi NPC-NPC, terus berada di kapal. Benar-benar main game gitu. Tapi ya akhirnya Take Two udah nurunin beberapa video yang lewat klaim hak cipta juga. Tapi benar-benar yang nge-leak tuh belum tahu siapa gitu. Dan kemarin juga CyberLeak ngeklaim sebenarnya bertanggung jawab mengaitkan aksinya dengan kritik terhadap pre-order DLC berbayar serta mode offline. Dan apakah akan ke-leak? Apakah akan mundur? Nah, ini belum ada bukti Rockstar tentang nunda-nunda gitu ya. Pokoknya Rockstar masih menetapkan 19 November 2026 buat ngerilis gamenya. Tapi sementara Take-Two tetap memperkirakan kontribusi besar GTA 6 itu malah rilis di 2027 gitu. Nah, nanti extended look dijadwalin pokoknya tanggal 27 Agustus jam 3 sore lewat Netflix, YouTube, sama platformnya Rockstar Top Pro 2. Jadi kita tungguin aja deh di tanggal 27 gitu ya. Nih, nanti extended look-nya akan seperti apa Top Pro 2. Ih, asik banget. Gak sabar gue main GTA 6. Ya Allah. Gue pokoknya kalau GTA 6 keluar, gue mau cuti seminggu.

Aku mengira sebuah pensil hanyalah benda kecil. Harganya mungkin tak seberapa. Tapi hari ini aku mengerti. Di tangan seorang anak, pensil bisa menjadi awal dari sebuah cita-cita. Dengan pensil, ia bisa menggambar rumah yang ingin dibangun, menulis nama yang ingin dibanggakan, menggoreskan ide-ide yang mungkin suatu hari nanti mengubah dunia. Karena dari satu goresan kecil, lahir sebuah tulisan. Dari tulisan, tumbuh pengetahuan. Dan dari pengetahuan, terbuka jalan menuju masa depan. Disitulah pendidikan menjadi penting. Bukan sekadar tentang membaca dan menulis, tetapi tentang memberi anak kesempatan untuk mengembangkan apa yang ia mulai dari sebuah pensil kecil di tangannya. Karena setiap anak berhak bermimpi, dan setiap mimpi layak diperjuangkan. Sebuah pensil kecil di tangan seorang anak hari ini terlihat sederhana. Tapi dari sanalah sebuah cita-cita dituliskan. Sebuah pengetahuan bisa dimulai.

Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Buat kamu yang hari ini mau jalan-jalan gitu, explore Jakarta, mungkin lo bisa naik transportasi umum deh, naik MRT gitu. Apalagi sekarang MRT kan di beberapa stasiun bisa bawa sepeda tuh, jadinya enak gitu. Dan teman Pro 2 juga, ternyata nanti akan ada 5 stasiun baru LRT Jakarta yang akan dibuka Agustus. Yaitu akan ada 5. Karena LRT Jakarta fase 1B rute Velodrome Manggarai itu akan buka pada Agustus ini gitu. Nanti bakal ada 5 stasiun, yaitu yang pertama ada Rawamangun, stasiun Pramuka BPKP, yang ketiga stasiun Pasar Pramuka, 4 stasiun Matraman, dan 5 stasiun Manggarai. Wih, keren sama Pro 2. Ini akan semakin terconnected lagi gitu. Jadi buat kamu yang mungkin kerja di area situ, gak ada alasan lagi tuh buat kayak, gue naik mobil pribadi aja gitu. Sekarang udah ada LRT, enak banget. Ya semoga nanti juga bakal banyak lagi deh. Pokoknya makin terintegrated lagi teman-teman berdua. Apalagi MRT fase 2 nih lagi proses pembangunan juga ya. Keren. Apakah kamu akan mau coba teman-teman berdua? Ditunggu dulu ya tanggal peresmiannya.

0: Serius lu Yon, rela bangun pagi cuma buat nanam pohon, bersihin sampah, emang dunia bakal berubah?
1: Dunia gak bakal berubah karena omongan, berubah karena ada yang mulai bergerak.
0: Ah, satu pohon doang, segitu pentingnya apa emang?
1: Ini bukan sembarangan pohon. Pohon akan memberi oksigen, menjadi tempat hidup satwa, menyerap air hujan, dan menjaga tanah tetap kuat.
0: Sampah juga bakal ada lagi besok.
1: Mungkin sih, tapi kalau semua berpikir begitu, tempat ini bakal penuh sampah selamanya. Alam gak butuh penonton kok, alam butuh orang yang mau turun tangan.
0: Jadi, menurut lu, hal kecil hari ini bisa berdampak besar untuk masa depan?
1: Ya iyalah, kita mungkin gak langsung lihat hasilnya hari ini, tapi kita akan merasakan manfaatnya di masa depan.

Langsung FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu tua Pro 2. Yang udah berolahraga, coba absen dulu sama gue di pagi hari ini. Tadi olahraga apa teman Pro 2? Basket, futsal, lari, sepeda, atau badminton gitu ya. Semangat terus pokoknya. Semoga semakin jago dalam semua sport yang lo lagi tekunin, teman Pro 2. Dan semoga bisa jadi peringkat 1 dunia deh. Kayak Jonathan Christie atau Jojo. Asik. Yang dipastiin akan berada di peringkat 1 setelah BWF World Championship 2026. Gara-gara kepastian itu didapatin setelah Chou Tien Chen kalah dari Kodai Naraoka pada semifinal di kejuaraan 2026, teman Pro 2. So, Jojo menempati peringkat ketiga dunia dengan 89.231 poin berdasarkan ranking BWF per 18 Agustus. Nah, Jojo itu berjarak sekitar 5.000 poin dari Shi Yuki yang berada di posisi teratas dengan 94.255 poin. Nah, persaingan berubah setelah sejumlah pemain papan atas tersingkir lebih awal. Jadi Shi Yuki secara mengejutkan kalah dari wakil India Ayush Shetty pada babak 64 besar. Jadinya Jojo jadi peringkat 1 tuh Pro 2 di dunia. Gokil. Kalau Jojo peringkat 1 badminton di dunia. Kalau kamu tuh Pro 2 peringkat 1 dalam apa nih? Asik. Dalam hatinya doi. Dalam hati gue karena lo udah dengerin gue. Terima kasih tuh Pro 2. Gimana nih respon kamu tuh Pro 2? Coba share dong di 0811 800 105.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Salsima FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2 gak berasa lagi. Sebentar lagi akan move on ke jam 10. But it's okay. Di jam 10 nanti kamu bisa request, karena nanti akan di Pro 2 Hitlist bersama penyiar favorit kamu yang lainnya. Anyway, terima kasih udah nemenin gue juga di pagi hari ini, teman Pro 2 pastinya. Buat kamu yang pengen absen-absen lagi, nanti buat berikutnya bisa langsung di 0811-800-105 ya. Dan gue minta maaf juga kalau ada salah-salah kata nih yang sengaja ataupun gak sengaja, karena jujur gue cuma pengen nemenin lo aja, ngehibur aja di pagi hari ini. Kalau gitu, nama gue Davey Prada, cabut dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.

0: malam-malam begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar.
2: Cakrakan.
1: Raisa.
4: Mahen.
5: Mahalini.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng gua Oza. Info Pro 2. Info pertama, Spider-Man Brand New Day resmi masuk 4 besar film terlaris sepanjang masa, menggeser Nuza, Titanic hingga Infinity War. Film ini mengumpulkan 2,3 miliar US dollar dan masih terus tayang, jadi posisinya berpotensi naik lagi. Dilansir dari Box Office Mojo, cuman Avatar, Endgame, dan juga Avatar The Way of Water yang masih ada di atasnya. Kiper Timnas Indonesia Emil Audero resmi terdaftar sebagai skuad Como untuk Serie A musim 2026-2027 dengan menggunakan nomor punggung 12. Setelah tampil impresif selama masa peminjaman di Cremonese musim lalu, mencatatkan 123 penyelamatan terbanyak di Serie A. Jonathan Christie dipastikan akan berada di peringkat 1 dunia setelah BWF World Championship 2026. Kepastian tersebut didapat setelah Chow Tae-chien kalah dari Kodai Naroka pada semifinal kejuaraan dunia 2026. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2, kita lanjut lagi ke Pro 2 Hit List.
1: Info Pro 2. Hitlist.
0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Udah waktunya Pro 2 Hitlist nih, barengan Oza sampai jam 12 siang nanti. Jadi buat kamu yang pengen request lagu-lagu favorit kamu teman Pro 2, bisa langsung aja WhatsApp di 0811 800 105 dengan format nama, spasi lokasi kamu di mana, dan juga requestannya apa ya teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kamu, eklat teman Pro 2 dengan bentuk cinta ya. Yang barusan kamu dengar di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Wah, kalau ngomongin soal bentuk cinta teman Pro 2, pasti banyak banget ya bentuknya, enggak cuma soal materi tetapi bisa soal waktu, kasih sayang dan juga perhatian. Ya enggak sih teman Pro 2? Kalau misalkan kita punya bentuk cintanya untuk uang aja, kayaknya enggak oke deh, apalagi misalkan kamu dapat uang banyak itu dari pasangan kamu. Terus tapi gak ada waktunya, gak perhatian juga, sering marah-marah, buat apa ya teman Pro 2? Yang penting tuh bentuk cinta dalam berpasangan, yang penting kita nyaman, ya gak sih? Lanjut lagi ya, langsung baca request dulu yang udah masuk di 0811-800-105. Ada dari Firly nih, katanya mau request lagunya Sumpah Mati dari Selena Grace. Katanya terima kasih ya kak, salamnya buat kakak-kakak penyiar aja, semangat terus siarannya. Sama-sama, thank you buat kamu yang sudah ikutan request ya. Tapi kenapa kalau kamu request selalu kata-katanya sama? Apakah kamu buzzer? Thank you ya Firly. Lanjut lagi, ini Raja di Puncak nih, mau request lagu Tertatih dari Chris Patih. Katanya biar enak nih ngerjain room check out hotel. Wah, Raja kerja di hotel ya? Hotel mana? Di Bogor, di Puncak lagi ya. Ada gak sih diskon-diskon? Nanti coba Oza puterin ya lagu Chris Patihnya, kayaknya Tertatihnya gak ada. Nanti Oza puterin lagu Chris Patih yang lain. Ada juga Safia di Bekasi, mau request The Virgin atau enggak The Rock yang judulnya Munajat Cinta. Terima kasih, sama-sama. Satu lagi, ada Intan ya. Ada Intan nih yang ada di Pondok Gede, katanya pengen dengerin lagunya Taylor Swift yang judulnya Bad Blood. Udah lama nih kau usah enggak dengerin lagu yang satu ini. Aku pengen banget dengerin lagu Taylor Swift yang ini. Boleh. Sudah usah masukin ke playlist ya. Nanti bakal usah lanjut lagi bacaan request yang sudah masuk di 0811 800 105.

0: Lil, gue kan bikin keripik pisang nih. Jual kemana ya enaknya?
1: Langsung bawa aja ke Koperasi Desa Merah Putih. Sekarang kan Koperasi Merah Putih siap jadi off-taker, membeli keripik pisang kita dengan harga adil dan terjamin.
0: Emang bedanya apa, Lil?
1: Jelas beda dong konsepnya. Lebih modern dan tujuannya untuk membantu masyarakat makin mandiri.
0: Wah, jadi makin banyak usaha yang maju, daerah kita juga ikut berkembang dong.
1: Betul banget. Itu sejalan dengan semangat Astacita, yaitu memperkuat ekonomi rakyat dari desa sampai kota dengan semangat gotong royong.
0: Wih, bagus banget ya program ini. Terus, kalau mau ikutan gimana caranya, Lil?
1: Gampang banget, Nit. Cukup bawa KTP asli sesuai domisili kita, nanti di sana ada petugas yang memandu.
0: Oke deh, besok gue coba ke sana. Tapi bonceng gue ya, gue kan gak bisa bawa motor.
2: Wujudkan ekonomi melalui semangat gotong royong.

Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Waktunya lanjut bacaan request lagi yang udah masuk nih ya di 0811-800-105. Ada siapakah di sana, teman Pro 2? Ada Nasrudin dari Pondok Gede, katanya mau request lagunya The Dance Company. Katanya yang apa aja deh, hatur nuhun. Thank you Nasrudin ya, yang ada di Pondok Gede. Ada lagi Ian di Jati Bening nih, katanya tumben dari kemarin Jumat gak ada topik. Lagi ini, lagi pengen santai-santai dulu ya. Lagi bingung nih, kita mau pakai topik apa ya. Tapi nanti deh ya, bakal ada topiknya lagi. Kita bakal seru-seruan lagi, oke? Okay? Katanya Nasrudin mau request lagunya Groovy, yang judulnya Masih Mencintaimu Kalau Enggak Alexa Yang Ada Aja. Thank you, sama-sama. Thank you juga buat Ian. Ini Ian mendengar setianya Pro 2 FM nih, sama kayak Nasrudin tadi ya. Thank you, ditunggu lagunya ya Ian. Lanjut lagi, ada Jojo dan juga JJ. Ini kembar nih, Jojo sama JJ. Dari Tangerang, katanya mau request lagunya kalau boleh dua, Teh Hijau. Tadi Tulus udah diputerin ya, Rizky Febian Malam Rawan. Coba nanti Oza cari ya lagu Rizky Febiannya. Mudah-mudahan udah ada di playlistnya Pro 2 FM Jakarta. Thank you buat Jojo dan juga JJ ya, ini anak kembar nih kayaknya. Ada juga Alnaira di Bintaro, mau request lagunya Mahalini Samanuka. Aduh, ini dulu pacaran nih kayaknya mereka nih ya. Aku yang salah. Katanya kirim salamnya buat Kak Oza, buat diri sendiri aja deh yang lagi stay at home aja. Iya dong, santai-santai, beres-beres Alnaira sambil dengerin Pro 2 FM tuh enak banget. Apalagi sambil makan ya, itu kayaknya makin cocok tuh. Nanti bakal Oza puterin ya, ditunggu. Ada lagi dari siapa selanjutnya, Devi nih. Devi yang ada di Bekasi, katanya mau dengerin lagunya Zek Tabudio dong Za, yang judulnya Give Give Me Your Forever. Langsung aja puterin. Ini dia Zek Tabudio dengan Give Me Your Forever, teman Pro 2.

0: 2 Hitlist.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

terbaik kamu. Papa Rock and Roll Teman Pro 2 dari The Dance Company ya. Yang tadi sudah di request sama siapa tadi? Ian ya? Ian bukan, tadi ada Nasrudin yang ada di Pondok Gede. Sudah usah puterin ya. Lanjut lagi baca request yang sudah masuk di 0811-800-105 Teman Pro 2. Ini ada Aini dari Bogor. Katanya mau lagu Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan dari Pamungkas. Katanya buat Besti sedekat nadi aku nih yang always berantem dan juga baikan. Makasih Kak, sehat selalu. Sama-sama, thank you buat kamu ya Aini dari Bogor. Nanti lagunya bakal langsung puterin di jam 11 siang ya, ditunggu. Ada juga Aldi dari Kebun Jeruk. Katanya pengen request lagu Agnes Monica, Karena Ku Sanggup. Ditunggu ya, mudah-mudahan ada di playlistnya Pro 2 FM Jakarta. Aduh, ini penyiarnya bukan Angga nih. Ya, ini penyiarnya Oza kali ini, bukan Angga. Dari Ocha di Wonosobo, mau request lagunya Overnight Kita Lewati Berdua. Apa itu lagunya siapa? Overnight Kita Lewati Berdua. Tapi coba harus cari ya. Udah-udah ada di playlistnya Pro 2 FM Jakarta. Ada juga Anto dari Tambun mau request lagunya Stand Up For Love dari Destiny Child. Coba dicari ya. Mudah-mudahan ada di playlistnya karena Destiny Child tuh masuknya di Pro 1 sebenarnya lagunya ya. Kalau di Pro 2 kayaknya sih gak ada. Ada juga yang request lagu Rosa Tegar dari Jakarta Utara, dari Sri. Oke, coba saya cari juga lagunya. Mudah-mudahan ada di playlistnya Pro 2 FM Jakarta. Ditunggu ya. Siapa tadi namanya? Sri yang sudah ikutan request di Pro 2 FM Jakarta. Ya, ditunggu lagunya, nanti bakal saya puterin di jam 11 menuju jam 12 siang.

Hitlist. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Udah masuk di jam 11 siang, teman Pro 2. Jam keduanya Pro 2 Hitlist nih. Jadi buat kamu yang pengen request di hari Minggu ini ya, langsung aja buruan di 0811-800-105 dengan format nama, spasi lokasi kamu di mana, dan juga requestannya apa, teman Pro 2. Jadi buruan yang pengen ikutan request, langsung tunggu sampai jam 12 siang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, Tiara Andini. Maafkan aku terlanjur mencinta. Kenapa sih harus minta maaf ya? Kalau kita sudah terlanjur mencintai seseorang, teman Pro 2, gak apa-apa dong ya. Mau ditolak, mau diterima, gak apa-apa. Yang penting udah diungkapin, ya gak? Lanjut lagi ya, masa baca request yang udah masuk di 0811 800 1005. Alright, siapakah ini? Ada Ami di Bintaro, mau request lagunya Samuel Cipta, Jagat Rasa. Lagunya buat kakakku yang lagi bikin kue. Wah, kue apa tuh? Kue nastar bukan? Semoga kali ini gak gagal ya. Thank you, happy weekend Kak. Sama-sama, thank you juga buat kamu yang sudah ikutan request. Lanjut lagi, siapa lagi nih? Ada Tia dari Bogor, mau request lagunya Raja, judulnya Manusia Biasa. Coba saya cari ya, mudah-mudahan ada di playlistnya Pro 2 FM Jakarta. Lanjut lagi di 0811 800 105. Ada dari Ika nih ya, Ika di Cibubur, katanya mau request lagunya Roni Parulian, Yang Mana Aja Deh Kak Oja. Oke, boleh. Lanjut lagi, ada dari siapakah ini? Rini. Rini di Bintaro, katanya mau request lagunya Troy Sivan yang judulnya Angel Baby. Boleh. Oh, saya sudah masukin ke playlistnya Pro 2 FM Jakarta. Ditunggu ya lagunya. Dan buat kamu yang pengen request, masih ada tunggu sampai jam 12 siang nanti. Langsung aja formatin nama, spasi lokasi kamu di mana, dan requestannya apa. Lagunya kalau bisa jangan yang tua-tua ya. Kalau yang tua-tua diputerinnya di Pro 1, teman Pro 2, bukan di Pro 2. Oke? Okay?

Ada satu hal yang bisa ngurangin risiko bayi kena infeksi, alergi, diabetes, sampai bikin IQ lebih tinggi. Gratis, alami, dan selalu siap kapanpun dibutuhkan. Tahu nggak itu apa? Yap, ASI, air susu ibu. Bukan cuma susu bayi biasa, tapi golden start buat hidup manusia. ASI eksklusif selama 6 bulan bisa bantu tumbuh kembang bayi jadi maksimal. Buat ibunya, lebih sehat juga ngurangi risiko kanker payudara dan rahim. Dan hey, buat kamu yang belum jadi orang tua, penting juga ngerti ini karena nanti bakal berguna. Karena ASI itu bukan sekedar nutrisi, tapi cinta yang jadi pondasi generasi sehat dan kuat.

Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Waktunya Oza lanjut lagi bacaan request yang udah masuk di 0811-800-105, teman Pro 2 ya. Ini ada dari Suci di Tangerang, katanya mau request lagu Seasons by Wave to Earth. Oke, sudah ada di playlistnya Pro 2 FM Jakarta ya. Ada juga El Sarawi, katanya mau request lagunya Slang, Terlalu Manis. Kalau enggak nanti gue puterin yang I Miss You But I Hate You ya. Buat El Sarawi, pemain bola ini kayaknya ya. Lanjut lagi di 0811-800-105. Ya gak ada nama, gak bakal lo bacain ya. Ini ada dari Tifa nih. Tifa katanya pengen dengerin lagunya Sam Smith dong, kalau Oza yang judulnya I'm Not The Only One. Katanya lagu ini buat Oza aja deh. Terima kasih, sama-sama. Ada juga ini dari Septi ya. Septi yang ada di Tanjung Priok, katanya mau dengerin lagunya Putri Ariani yang judulnya Mimpi. Lagunya buat teman-temanku aja nih yang lagi ada di rumah. Oke, boleh. Satu lagi ada Rico di Bintaro, katanya mau request lagunya DNCE yang judulnya Cake by the Ocean. Katanya pengen dengerin lagu ini sambil loncat-loncatan. Waduh, seru banget lo Rico ya. Oke, nanti bakal lo sebutin, ditunggu biar kamu loncat-loncatan. Buat kamu teman Pro 2, masih ada sekali lagi ya yang mau request, langsung aja di 0811 800 105 nanti bakal lo bacain setelah lagu-lagu yang satu ini, teman Pro 2.

Lanjut lagi bacain terakhir ya request yang udah masuk di Pro 2 Hitlist kali ini teman Pro 2. Ini udah ada yang ikutan request, ada Rudy di Bekasi. Mau request lagunya Perunggu 33 kali. Boleh ya, nanti bakal diputerin. Ada juga Diki di Jaktim nih, mau request lagunya Impossible. Asik, dari MacArthur ya. Ditunggu lagunya, mudah-mudahan masih masuk ya di jam playnya. Buat siapa tadi namanya kamu, Diki yang ada di Jakarta Timur. Ada juga Saiful di Pondok Cabe, aku mau request lagunya Mahal Ini Cinta Atau Bodoh. Mahal Ini tadi udah diputerin ya. Lagunya untuk Akyun, cewek yang sudah berkali-kali bohongin aku, selingkuhin aku, tapi kenapa aku masih sayang aja. Aduh, ngapain Saiful? Cewek banyak Saiful, kalau udah dibohongi, ditipu-tipu, mendingan tinggalin Saiful, itu gak bakal berubah ya. Oke, doain aku supaya bisa lepas dari zona ini dan bisa dapetin yang bisa saling sayang, gak pakai bohong-bohong. Dicari ya, selain berdoa harus dicari. Oke, semangat buat Saiful yang ada di Pondok Cabe. Semangat ya, ditinggalin aja cewek-cewek yang gak jelas. Oke, ada juga siapa lagi nih terakhir di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Ada dari Susi dari Jakarta, katanya mau request lagunya Sal Priadi yang judulnya Mesra-mesraannya Kecil-kecilan. Oke, ditunggu ya. Lagu dari Sal Priadi ada lagunya, nanti bakal saya puterin. Kalau gak sempat di jam 11, nanti jam 12 ya. Pokoknya kamu dengerin aja 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Oke, kalau gitu kita akan lanjut lagi nanti teman Pro 2 di Santai Siang Weekend. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2.

Media Weekend. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Udah di jam 12 siang, teman Pro 2. Kita udah masuk di jamnya santai siang weekend nih ya. Pastinya WhatsApp bakal kasih kamu informasi-informasi terupdate dan juga rekomendasi-rekomendasi buat kamu semua di hari Minggu ini, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Tidak ada yang tidak impossible ya. Apalagi untuk kamu yang selalu berpikir positif dan optimis, teman Pro 2. Kayak atlet yang satu ini nih, Jonathan Christie. Ini dipastikan akan berada di peringkat 1 dunia setelah BWF World Championship 2026. Ini kepastian tersebut didapat setelah Cho Tae-chen kalah dari Kodai Naroka pada semifinal kejuaraan dunia 2026. Jadi sebelum turnamen berlangsung, teman Pro 2, atlet yang akrab disapa dengan nama Jojo tersebut ini menempati peringkat ketiga dunia dengan 89.231 poin berdasarkan ranking BWF. Jadi per 18 Agustus, Jojo saat itu beranjak sekitar 5.000 poin dari Siyuki yang berada di posisi teratas dengan 94.255 poin, teman Pro 2. Namun, ini persaingan berubah ya setelah sejumlah pemain papan atas tersingkir lebih awal, seperti Siyuki secara mengejutkan kalah dari wakil India Ayu Seti pada babak 64 besar, teman Pro 2. Selamat buat Jonathan Christie ya, yang menduduki peringkat 1 dunia di ajang BWF ya. Mudah-mudahan bisa lama nih peringkat satunya. Iya enggak, teman Pro 2?

Pro 2. Pernah nggak kamu masuk kamar buat ngambil sesuatu, tapi begitu sampai malah bengong dan mikir, tadi mau ngapain ya? Tenang, kalian nggak sendirian kok. Banyak orang ngalamin hal yang sama, dan fenomena ini punya penjelasan ilmiah yang disebut doorway effect atau efek pintu. Sederhananya, efek ini terjadi saat otak kesulitan mengingat tujuan awal setelah kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain. Ketika masuk tempat baru, otak tuh fokus memproses informasi sekitar, seperti suasana dan benda-benda di ruangan tersebut, sehingga ingatan tentang misi awal bisa terlupakan sementara. Hal ini nggak hanya terjadi saat masuk kamar, tapi juga ketika kita pindah ke dapur misalnya, atau ruang kerja, atau tempat-tempat lain. Kalau tiba-tiba lupa, coba kembali ke tempat sebelumnya, karena lingkungan yang sama bisa membantu otak untuk mengingat kembali. Jadi, kalau mendadak blank setelah masuk ruangan, bukan berarti kalian makin pelupa ya. Bisa jadi, itu hanya cara unik otak dalam mengatur informasi.

Samuel Cipta teman Pro 2 dengan Jagat Rasa ya. Ngomongin soal jagat perjagatan dunia transportasi yang ada di Jakarta nih teman Pro 2. Ini ternyata bakal ada 5 stasiun baru LRT Jakarta yang akan dibuka di bulan Agustus nih. Jadi pemerintah Provinsi DKI Jakarta ya, ini akan mulai mengoperasikan LRT Jakarta fase 1B rute Velodrome Manggarai pada Agustus 2026. Jadi beroperasinya jalur baru tersebut ini sekaligus menambah 5 stasiun baru dalam jaringan LRT Jakarta. Jadi Gubernur DKI Jakarta nih Pramono Anung ya, ini mengatakan peresmian operasional LRT Jakarta fase 1B ini dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026. Tanggal peresmiannya ini masih akan diumumkan kemudian teman Pro 2. Jadi nanti bakal ada 5 stasiun baru ya, yaitu stasiun Rawamangun, ada juga stasiun Pramuka BPKP, ada lagi stasiun Pasar Pramuka, ada juga stasiun Matraman, dan juga stasiun Manggarai, teman Pro 2. Kira-kira 5 stasiun yang baru itu dekat di rumah kamu nggak? Atau mungkin mempermudah kamu untuk bekerja, beraktivitas, dan juga mungkin untuk main di hari Minggu ini, teman Pro 2.

105 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Pria kesepian dari Silon 7, teman Pro 2. Biasanya sih kalau para pria kesepian ya, ini makannya ya kalau enggak telur dadar, ya telur ceplok, teman Pro 2. Tapi kalau menurut kamu, teman Pro 2, kamu lebih suka telur dadar atau telur ceplok nih? Nah, ternyata ini ada dua perbedaan antara telur dadar dan juga telur ceplok dari segi kesehatannya nih, teman Pro 2 ya. Karena cara memasak telur ini bisa bikin kalori satu butir telur ini melonjak hingga 2 kali lipat akibat resapan minyak. Jadi pakar dari FKGIZ IPB University ini menjelaskan bahwa telur dadar ini menyerap minyak lebih banyak dibandingkan telur ceplok. Jika ingin lebih sehat, ini telur rebus pilihan yang terbaik, teman Pro 2. Ternyata bukan di antara mereka berdua pilihan terbaiknya ya. Jadi kuncinya bukan bentuk ceplok atau dadar, tapi kontrol minyaknya nih ya. Dan juga satu butir telur ini bisa punya kalori 2 kali lipat dari telur lain hanya karena cara memasaknya, teman Pro 2. Jadi secara umum ya, tidak ada perbedaan kandungan gizi yang berarti antara telur ceplok dan juga telur dadar. Yang membedakan biasanya adalah kandungan lemak bergantung dari jumlah minyak yang digunakan untuk memasak nih, kata Dr. Karina dari IPB University. Jadi saat dikocok dan melebar di wajan ya, ini permukaan telur dadar menyerap lebih banyak minyak dibanding telur ceplok. Apalagi jika ditambah keju, tepung atau sosis, dan juga bahan-bahan tambahan inilah yang mendongkrak nilai kalorinya nih, teman Pro 2 ya. Jadi kuncinya bukan pada bentuk telur dadar atau telur ceplok, melainkan masak dan minyak yang digunakan. Tuh, teman Pro 2. Jadi buat kamu ya yang suka makan telur dadar, telur ceplok, kalau bisa minyaknya jangan banyak-banyak karena bisa menambah kalori yang ada di telur yang akan kamu konsumsi, teman Pro 2.

Media Weekend. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, udah masuk di jam 1 siang nih ya, di Santai Siang Weekend. Habis ini gue bakal kasih rekomendasi-rekomendasi yang seru buat kamu di hari Minggu ini. Bakal ada rekomendasi apa? Jangan kemana-mana, teman Pro 2. Tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Nyoman Paul, teman Pro 2. Dengan tunggu apa lagi ya? Tunggu apa lagi nih buat kamu teman Pro 2 yang pengen nongkrong-nongkrong di hari Minggu ini ya? Mungkin di siang hari ini, atau mungkin di sore hari nanti, atau nanti malam teman Pro 2, kamu masih bingung pengen nongkrong di mana nih? Ini gue punya beberapa rekomendasi spot nongkrong yang oke, yang ada di daerah Cipete, teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang suka nongkrong-nongkrong nih ya, mau itu sedikit sambil kerja, atau mungkin mau ngobrol-ngobrol sama teman-teman kamu, gue punya beberapa rekomendasinya. Yang pertama ada Semiljan South Spear, teman Pro 2. Jadi ini book cafe yang enak banget buat nongkrong dan juga buat WFC juga nih teman Pro 2 ya. Kalau kamu pengen ngerjain tugas atau ngerjain tugas kantor yang masih harus kamu kerjakan nih, kamu bisa datang ke Semiljan South Spear yang ada di daerah Cipete. Ini kalau dari MRT Cipete ya, hanya 350 meter. Kalau jalan kaki kurang lebih 5 menitan aja, teman Pro 2. Wah, jadi deket banget ya. Jadi dari MRT itu tinggal jalan kaki aja. Ada juga Donat Bahagia, teman Pro 2. Buat kamu yang pengen makan makanan manis ya, terutama donat, kamu bisa datang ke Doba, Donat Bahagia. Jadi donat yang satu ini lagi hits dengan donat susunya. Dan donatnya juga terkenal, tapi masih banyak yang belum tahu nih, teman Pro 2. Kafenya nyaman banget. Dan juga buat WFC ini enak banget teman Pro 2. Dari MRT Cipete ini cuma 700 meter. Kalau misalkan kamu jalan kaki itu sekitar 10 menitan aja ya. Kalau pengen ngopi-ngopi santai yang seru yang beda nuansanya, kamu bisa ke Membumi Kopi nih. Jadi ada kedai makan yang mungil. Ini nuansanya Ghibli ya, dengan tanaman yang sangat rindang teman Pro 2. Kalau dari MRT Cipete ini 800 meteran aja lah. Kalau mau jalan kaki dari MRT juga bisa sekitar 12 menitan ya. Ada lagi ini yang agak-agak besar ya teman Pro 2. Ada yang namanya Urban Forest Cipete nih. Jadi spot yang paling rindang dan syahdu ya di Cipete ini, banyak banget tenan makanannya. Ada yang buka dari jam 7 pagi dan juga jam 10 pagi teman Pro 2. Kalau pengen ngopi-ngopi tapi ada nuansa swimming pool, asik ya. Kamu bisa datang ke Cop Tree nih. Jadi tempat makan dan juga coffee shop dengan swimming pool view. Ini outdoornya nyaman banget nih ya. Kalau dari MRT Cipete ini sekitar 3,3 km teman Pro 2. Wah, ini kayaknya menarik nih. Ngopi-ngopi di Cop Tree ya, gue belum pernah soalnya teman Pro 2. Ada lagi Blue Coffee dan juga Kitchen ya. Ini coffee shop yang sangat homey dengan banyak sitting area, cocok buat nongkrong-nongkrong atau kamu yang pengen WFC ya teman Pro 2. Dan ada lagi, ini dari Bakery Viral Bandung ya, yang ada di daerah Cipete, adalah kenikmatan duniawi Sordok Bakery teman Pro 2. Ini salah satu salt bread hidden gem yang ada di Cipete. Nah, itu dia beberapa rekomendasi ya, tempat nongki dan juga WFC nih, yang mungkin bisa kamu save atau bisa kamu nongkrong sekarang juga. Siang-siang enak tuh yang rindang-rindang ya. Atau mungkin sore nanti atau malam nanti juga boleh teman Pro 2.

0: Waduh, ngeri banget ya lihat berita kebakaran akhir-akhir ini. Kalau terjadi kebakaran, apa yang harus kita lakuin ya, Sof?
1: Nah, penting banget buat tahu cara penyelamatan diri, Mal. Pertama, segera lari keluar ruangan dan pastiin aliran listrik udah mati. Yang paling penting, tetap tenang dan jangan panik.
0: Kalau udah banyak asap, gimana, Sof? Pasti kan panik banget jadinya.
1: Kalau udah ada asap, langsung ngerangkak keluar biar nggak banyak hirup asap. Tutup hidung dan mulut pakai kain basah biar zat beracun dari asap nggak langsung kehirup. Terus, cepet-cepet keluar lewat jalur evakuasi deh.
2: Pahami penyelamatan diri. Kalau bukan diri kita, siapa lagi?

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sherina dengan gregetan, teman Pro 2. Siapa dia gregetan sama penampilan Manchester United tadi malam ya, yang kalah 2-0, teman Pro 2. Waduh. Tapi ngomongin MU dan juga Liga Inggris ya, ini Liga-Liga Eropa sudah mulai bermain, teman Pro 2, di match pertamanya ya. Kalau misalkan semalam itu MU udah main, dan Liga Italia juga sudah main semalam ya. Ada pertandingan kalau nggak salah antara Inter Milan nih, teman Pro 2, yang melawan Monza dan diakhiri dengan kemenangan Inter Milan. Tetapi ngomongin soal Liga Italia, ini ternyata ada kiper timnas Indonesia yaitu Emil Audero yang resmi terdaftar dalam skuad Como nih, teman Pro 2, untuk Serie A musim 2026 dan juga 2027 dengan mengenakan nomor punggung 12 setelah tampil impresif selama masa peminjaman di Cremonense musim lalu nih, dan mencatatkan 123 penyelamatan terbanyak di Serie A. Jadi Emil ini sempat dilirik oleh Monza hingga Juventus ya, teman Pro 2. Meskipun demikian, ia dipastikan tetap bertahan di Como dan bersiap menyambut laga perdana musim ini melawan Udinese, teman Pro 2. Dan tapi gue baca berita terbaru ya, katanya gosipnya nih, ini Emil Audero menerima pinangan Juventus. Nah, kita lihat aja kira-kira kemanakah klub Emil Audero di musim 2026-2027. Karena bursa transfer pemain ya, ini belum ditutup, teman Pro 2. Jadi segala macam kemungkinan masih terjadi. Mudah-mudahan itu menjadi jalan yang terbaik buat Emil Audero supaya makin berprestasi dan makin keren mainnya di timnas Indonesia.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Oza sudah harus pamit nih ya dari ruang dengar kamu semua. Thank you banget yang udah dengerin Oza dari jam 10 pagi sampai dengan jam 2 siang ini, teman Pro 2. Abis ini bakal ada Desi Aldiana di chart Indonesia dan juga bakal ada Elan di chart internasional. Jadi harus tetap stay tune di 105 FM Pro 2 Jakarta. Kalau begitu, Oza pamit. Selamat berhari Minggu, teman Pro 2, and bye-bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Ketemu lagi sama aku, the one and only Desi Aldiana di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau request lagu kesukaan kamu, caranya gampang banget. Tinggal request aja ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sekarang sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20 yang udah keliling-keliling ya dari kemarin. Siapa lagi kalau bukan Farel Hilal dengan lagunya Keliling di Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Bye bye. Yep, kalau gitu langsung aja, setelah tadi aku ngasih tahu ada satu lagu yang harus keluar dari chart minggu ini, kita sekarang akan memulai perjalanan dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry di minggu ini, dan ini datang dari penyanyi yang dulu waktu masih kecil terkenal banget dengan lagunya Malu Sama Kucing Meong Meong Meong. Aku lupa judulnya apa, pokoknya liriknya gitu deh. Kita dengerin, ini dia Romaria dengan 24/7. Enggak gitu bacanya, enggak gitu. 24/7 ya, enggak usah sok bule ya. Kita dengerin Romaria di posisi 20.
1: Number 20.

0: Ariana Grace dan juga Andi Rianto, teman Pro 2, yang kemarin lagu ini sebenarnya dirilis dari bulan Mei. Jadi dari 25 Mei 2026 dan lagu ini memang jadi lagu perdananya Selena setelah keluar dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2026. Tapi emang oke banget sih lagunya ya. Tapi yang gak kalah okenya lagi adalah satu lagu berikut ini yang juga lagi viral banget ya. Udah jutaan yang dengerin dan pakai soundnya di social media. Di posisi 18 kita dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 18.

0: dan lagu ini sebenarnya adalah track 4 di album studionya Nuka yang judulnya adalah Eunoia. Bacanya gimana? Ya gitu deh pokoknya, Eunoia, Eunoia, Eunoia, ya gitu. Rilisnya sebenarnya udah dari tahun lalu, 26 November 2025. Tapi untuk lagu yang jalan keluar ini emang baru-baru ini ya rilisnya ya, viralnya sih lebih tepatnya ya. Tapi ya udah kita tinggalkan dulu Nuka dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: posisi 15, udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20, ada Change dengan LDR, teman Pro 2. Ini gak beranjak kemana-mana juga, masih sama seperti minggu lalu ya, jadi masih LDR-an terus nih kayaknya. Belum bisa dari jarak deket ya, kalau masih terhalang oleh jarak ya udah. Masih harus sama-sama saling percaya gitu. Tapi kalau aku percaya banget penyanyi yang satu ini kayaknya benar-benar bisa eksis lama di industri musik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Naikila di posisi 14 dengan My Mind Gue.
1: Number 14.

0: Operasi yang unik banget ya, karena emang di sini ternyata Ari Lesmana gak cuma jadi pengisi vokalnya aja, tapi Ari juga terlibat untuk memproduseri sekaligus jadi penulis lirik di lagu ini. Jadi kolaborasinya lumayan full gitu ya, utuh kalau kamu dengerin lagunya, pas banget sih, emang cucok gitu. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah satu band berikut ini yang juga lagunya selalu jadi hit setiap rilis, siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12.
1: Number 12.

0: Nadia Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Sayang banget harus turun dari posisi 9 minggu lalu. Tapi gak apa-apa ya, udah 13 minggu bertahan di chart. Kita lihat aja progresnya minggu depan. Kalau lagu yang berikut ini progresnya masih stabil, sama-sama di posisi 10, masih sama seperti minggu lalu maksudnya. Kita dengerin, ini dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: Kalau anak sekarang emang foto yang udah clear, yang udah HD malah dibikin blur. Kalau orang zaman dulu ya, termasuk mungkin orang tua kamu, ya kan, kakak-kakak kamu, tante om kamu, dulu tuh kalau fotonya blur nggak bakal dipakai fotonya, apalagi diposting ya. Kalau sekarang foto udah HD, udah clear, udah jelas, malah dibikin blur. Makanya mungkin akhirnya Sal Priadi bikin lagu Foto Kita Blur kali ya. Nggak sih ini ngarang. Tapi ya udahlah, kita tinggalin Sal Priadi dan sekarang beralih ke Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi di posisi 8.
1: Number 8.

0: 2. Sayangnya ini lagunya bukan di posisi 2 tapi di posisi 7 ya teman Pro 2. Jadi mungkin liriknya kita ganti kali ya, terbelah jadi 7. Harusnya minggu depan ada di posisi 2 sih, makanya request yang banyak ya teman Pro 2. Kita lanjut sekarang ke posisi 6, turun dari posisi 3 minggu lalu. Ini dia Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 6.

0: saling memaafkan. Kita lihat aja nanti progresnya, oke? Okay? Kita ke posisi 4 sekarang, spesial buat kamu yang lagi ngerasa susah banget ngeliat bacaan di depan atau ngeliat pemandangan di depan karena ternyata kamu rabun jauh. Cocok nih sama Bernadia. Kita dengerin di posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: kira-kira lagu yang ada di posisi juara minggu ini. Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Romaria 24/7, posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati, posisi 18 Astaga Bercanda dari Akbar Calai dan juga Mingse. Nuka di posisi 17 Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Change dengan lagunya LDR. Posisi 14 Main-Main Gue dari Naikila, posisi 13 Aku Harus Pergi Ari Lesmana dan Wisnu Santika, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Posisi 11 minggu ini Bernadia Kita Buat Menyenangkan, posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, dan di posisi 9 Sal Priadi Foto Kita Blur. Posisi 8 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 7 Gloria Jessica Adegovinda Terbelah Jadi Dua, di posisi 6 ada Raim Laude dengan lagunya Ikro. Posisi 5 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas, Bernadia di posisi 4 dengan lagunya Rabun Jauh, posisi 3 Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 2 minggu ini ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana Teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: Terima kasih banyak buat label yang udah support Emotion, Sheila on 7, Tulus Company, Junior Record, Pamungkas, Raim Laode, My Music, Sunnyder, Orang Pertunjukan, Emotion, Wisnu Santika, Antinormal, Change, Hits Record, Pelangi, dan juga Wahana. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kalau gitu deh, si Aldiana pamit, terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita hari ini Oza, dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Elanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman berdua, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman berdua. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman berdua. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman berdua. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman berdua di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

Di peringkat ke-19 92 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini, Teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini, Teman Pro 2, di minggu ke-6 ya, This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 6.

0: Peringkat 15, 92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini, teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: target ke-11 minggu ini teman Produa. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Yes, teman Produa, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini teman Produa, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20 from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini teman Produa, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini teman Produa menemani kamu di seluruh Indonesia ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: sama Pro2 masih ditemani sama gue Landa Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman Pro2. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman Pro2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ke-7 teman perdua di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

Di peringkat kelima tempat kedua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ada Eyelid dengan No Cute Anymore.

0: peringkat ketiga our top 3 this week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini teman Pro 2 atau runner up kita di minggu ini. Di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

jawara kita di minggu ini. Biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kelani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Intershow Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elan Negeri Senandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elan Negeri Senandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita?

Kompas.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yo yo yo, selamat sore teman Pro 2. Balik lagi barengan sama gue Landa Gersandaru, pastinya di sore ceria weekend. Kali ini menemani kamu lagi teman Pro 2 di sore hari full ya, gue seminggu ini siaran sore. Anyway teman Pro 2, di hari Minggu nih, semoga lo udah memutuskan untuk menghabiskan weekend lo mau kemana ya. Karena gue ngeliat tadi di jalan cukup lengang sebenarnya. Mungkin orang-orang tuh kalau Minggu lebih seneng di rumah sih. Dan menurut gue it's a good choice buat lo di rumah aja, gak usah kemana-mana. Berhubung besok hari Senin yang kayaknya kejepit juga ya teman Pro 2. Mendingan lo siapin di hari Selasa lo mau kemana, atau gak mau kemana-mana juga gak apa-apa sih. Anyway teman Pro 2, buat lo yang kayaknya mau curhat boleh banget ya di hari Minggu ini yang cukup cerah. Kira-kira lo mau kemana dan mau ngapain? Coba kasih tau gue di 0811 800 105. Update nanti kita kan juga akan ngomongin lagu-lagu yang lagi asik pastinya, dan update lainnya pastinya. So jangan kemana-mana, jangan geser radio lo. Masih di Sore Ceria Weekend barengan sama gue Elanda Krisandaru.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yo teman Pro 2, di sore hari ini masih barengan sama gue Landa Krisandaru. Teman Pro 2, ini ada update nih dari JKT underscore kita nih, gue lansir dari Instagram. Yaitu dengan adanya pembukaan Transum baru, sebenarnya ini Transum udah lama, cuma Pro 2, perpanjangan rute baru dari LRT Jakarta. Wah, ini nih yang ditunggu-tunggu masyarakat Transum. Ini ada 5 stasiun baru, teman Pro 2, untuk LRT Jakarta yang sudah dibuka di bulan Agustus ini. Yaitu ada 5. Ada pertama stasiun Rawamangun, stasiun Pramuka BPKP, terus juga stasiun Pasar Pramuka, stasiun Matraman, dan stasiun Manggarai. Jadi nih teman Pro 2, lu sekarang udah bisa nih naik dari Manggarai tembus sampai Velodrome tuh. Asik banget ya. Sebelumnya kayak gue ngerasa Velodrome jauh banget. Sekarang dengan adanya LRT Jakarta ini, gue berharap bisa membantu dan juga bisa meningkatkan partisipasi masyarakat di transportasi umum. Karena ini juga dari pembangunan rute 1B Velodrome Manggarai, teman Pro 2, yang udah diresmikan juga. Dan menurut gue ini akan jadi salah satu Transum yang memadai banget buat lo yang kayaknya commuting di daerah-daerah tadi ya. Kira-kira siapa yang udah gak sabar nih teman Pro 2? Daripada lo naik motor, mendingan lo naik LRT Jakarta aja.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih barengan sama gue Landi Krisandaru. Apalagi kalau bukan di sore ceria weekend, teman Pro 2. Lo tau gak sih update nih buat lo yang tinggal di Jakarta Timur, khususnya buat lo yang tiap hari lewat pasar Kramat Jati. Itu kemarin tuh sempat ternyata memakan korban jiwa, teman Pro 2. Lo tau pasar ikan gak sih? Jadi kalau malam nih buat lo yang gak tau dan juga gak pernah lihat ya, teman Pro 2, pasar Kramat Jati tuh ya basically pasar pada umumnya, cuma kalau malam dia bertransformasi menjadi pasar ikan. Nah itu tuh kemarin sempat isu, teman Pro 2. Kenapa? Karena ada sebuah peristiwa di mana ada seorang meninggal karena jalanan licin, teman Pro 2. Dan biar gue gambarin, pasarnya ini makan bahu jalan setengah. Jadi dua lajur itu cuma kepake satu lajur karena satu lagi dagang ikan, lo bayangin tuh. Nah, jadi kemarin juga sempat ternyata di jadi sebuah apa ya, pembahasan dari Bapak Pramono Anung untuk pasar Kramat Jati yang sudah memakan korban ini gitu. Jadi ini juga sebenarnya persoalan udah lama banget ya, teman berdua, udah bertahun-tahun gitu, dan nggak bisa, belum ada sejauh ini yang bisa menertibkan pasar Kramat Jati gitu. Instead of lu jualan di jalan, kenapa lu nggak masuk ke dalam aja gitu loh. Nah, ini yang sebenarnya jadi masalah gitu. Jadi untuk PD Pasar Jaya sekarang udah dilaksanakan penertiban. Juga kemarin gue ngeliat videonya, sudah beberapa disuruh mundur ya dari jalan sama Satpol PP, dan juga ini juga pedagang-pedagang yang nakal untuk nekat berjualan di luar juga sudah sedang proses untuk ditertibkan. Nah, gue sih berharap ke depannya kalau bisa malam-malam tuh gak ada yang jualan di luar gitu. Karena pertama membahayakan, kedua bau ikan pastinya di jalan raya, dan ketiga pastinya mengganggu estetika ya. Yeah, semoga ini bisa jadi salah satu apa ya, pembelajaran juga bahwa kalau lo make jalan itu lo gak make sendiri, dan kalau lo mengambil jalan orang dan hak orang lain, itu tidak hanya merugikan lo sendiri tapi juga merugikan orang lain gitu, teman berdua. Jadi jangan egois, jangan cuma mikirin diri sendiri dan cuan lo doang, tapi pikirin juga orang lain yang ikut bayar pajak untuk jalan itu dan juga untuk pasar itu. Gimana menurut lo, teman berdua?

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Buat lo yang kayaknya lagi pengen nongkrong di Cipete ya, berhubung gue juga kalau lagi MRT-an tuh suka bingung tuh ke Cipete nongkrongnya di mana. Ini gue kasih teman Pro 2 dari JKT Spot nih, tempat nongkrong yang asik di Cipete, teman Pro 2. Yang pertama adalah Smiljan South Spare, teman Pro 2. Ini tuh deket banget sama MRT Cipete, sekitar 350 meter ya, teman Pro 2. Lu bisa jalan kaki sekitar 5 menitan. Lu cari aja Smiljan South Spare gitu. Ini pas banget buat lu yang suka ngopi sambil baca buku, the best tempatnya. Terus juga ada Dobah nih. Wah, apa tuh Dobah? Donat bahagia, teman Pro 2. Ini tuh donat yang hits banget. Ini kayak donat susu gitu. Terus donatnya tuh terkenal, masih banyak yang belum tahu juga di sini. Ini kalau dari stasiun Cipete MRT-nya cuma 700 meter, jalan kaki 10 menitan. Pas nih. Ini buat lo yang kayaknya enggak suka Transum, enggak suka naik Transum yang terlalu ribet ya, lo jalan kaki aja. Terus juga ada Membumi Kopi, teman Pro 2. Aduh, ini enak banget nih. Ini tuh kedai makanan yang kecil gitu tipenya, dan juga rindang sih gue ngeliatnya. Terus juga kalau lu suka nonton Ghibli, ya ini nih, kayak suasana itu Ghibli banget, teman Pro 2. Ini kalau dari MRT Cipete cuma 800 meter, jalan kaki itu 12 menitan kurang lebih. Tergantung kaki lu sepanjang apa ya. Terus berikutnya juga ada Urban Forest Cipete. Wah, ini udah terkenal banget nih di kalangan bocah-bocah MRT nih. Jadi ini spot paling rindang dan juga syahdu banget di Cipete karena ini pohon semua, udah kayak kebun nih. Ini banyak banget tenan makanan yang juga dibuka dari jam 7 pagi sampai dengan jam 10 pagi. Jam 7 pagi dan jam 10 pagi, teman Pro 2. Ini tuh dari MRT Cipete, 3 menit, deket banget, nempel ini. Menurut gue ini nempel banget. Terus juga ada Cop 3, teman Pro 2. Ini tuh tempat makan sama coffee shop jadi satu ya, dengan swimming pool view yang outdoornya asik banget. Oh, ini syahdu banget nih kalau lo suka nongkrong, ngopi sambil ada kicirkan cipratan air nih. Ini cocok banget, teman Pro 2. Untuk dari jaraknya tuh sekitar 3,3 km. Ini lumayan jauh sih. Ya, oke, kalau jalan kaki masih oke lah. Atau mungkin lo lari ya. Ini kalau naik mobil sekitar 16 menit, kalau motor 12 menitan gitu. Terus juga ada Blue Coffee and Kitchen, teman Pro 2. Ini coffee shop yang homey dengan banyak sitting area. Cocok buat yang nongki atau WFC nih. Ini asik banget, teman Pro 2. Kalau dari MRT Cipete 750 meter, kalau jalan kaki sekitar 10 menitan. Gokil. Oh, asik ya. Dan ada juga nih terakhir, teman Pro 2, enggak ketinggalan, ada Kenikmatan Duniawi Sourdough Bakery. Waduh. Ini tempatnya paling apa ya, industrial ya gue ngeliatnya ya. Ini tuh bakery yang viral banget di Bandung, teman Pro 2. Dan ya, menunya adalah salt bread yang ya famous banget ya. Kalau dari MRT Cipete 700 meter, kalau lo jalan kaki sekitar

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di sore hari ini masih barengan sama gue, the one and only Elanda Krisandaru, teman Pro 2, menemani kamu di seluruh pelosok Jakarta. Anyway, teman Pro 2, gue tuh selalu keingetan sama kalau misalkan lo ngomongin musisi Indonesia, teman Pro 2. Gue tuh suka banget musisi lintas generasi, teman Pro 2. Dan somehow, lagu-lagu yang dulu gak pernah naik di chart ataupun di zaman gue pun gue gak dengerin, teman Pro 2, itu selalu naik dan juga masuk ke radar musik gue. Nah, yang lagi gue dengerin banget, teman Pro 2, dan menurut gue menggambarkan Indonesia sebagai negara yang indah, negeri yang indah, teman Pro 2, lu bisa banget dengerin lagu-lagunya karya Om Guru Soekarno Putra. Dan salah satunya adalah lagu ini, teman Pro 2.

Menurut gue teman berdua, ini tuh lagu menggambarkan Indonesia banget gitu. Lo kalau dengerin lagunya Om Guru Soekarno Putra, mostly yang tentang Indonesia, bahkan kalau lo dengerin Guru Gipsy, itu tuh Indonesia banget. Tapi uniknya adalah Om Guru kalau bikin lagu tentang luar negeri, itu pun sangat amat luar negeri teman berdua. Lo bisa ambil contoh ya. Dari musisi yang lain nih, gue ambil contoh lagunya Om Guru yang judulnya Rio de Janeiro. Jelas Brazil banget kan? Tapi lagu ini bener-bener lo ngegambarin kayak lo lagi di Brazil. Nih, lagunya dari Casiero, judulnya adalah Rio de Janeiro.

Jadi gue ceritain sesimpel yang gue bisa teman berdua. Cassiero tuh dulu adalah sebuah grup musik yang cukup famous ya di tahun 80-an akhir sama dengan 90-an teman berdua. Dan di album ini nih, Cassiero yang 3 ya, judul Cassiero 3 keluaran Musica Studio. Ini tuh dipimpin langsung sama the one and only Chandra Darusman. Gokil. Di zaman itu tuh kayak grup vokal lagi naik-naik ya, dan menurut gue waktu itu Cassiero masih jadi, kalau gue gak salah, vokal grup di UI, salah satu fakultas di UI. Dan waktu itu cukup famous banget dengan lagu-lagu mereka. Dan lagi-lagi, Om Guru tuh punya taste yang apa ya, etnik lah ya, bisa gue bilang etnik banget. Jadi kalau dengerin lagu-lagu ya Guru, even itu tentang luar negeri pun, lo bisa ngeliat ada unsur budaya dan juga ada unsur perpaduan yang gak awam gitu. Coba lo dengerin.

Nah, kalau lo teman Pre2 kira-kira apa lagu yang menurut lo lagi asik banget nih lo dengerin dan juga lagi on repeat banget di Spotify lo, atau lo lagi nge-explore lagu baru di radar lo? Karena menurut gue orang tuh akan selalu menemukan musik baru yang kayaknya, oh gila ternyata ada musik kayak gini ya. Dulu gue kayaknya waktu explore banget zaman COVID deh, kayak banyak waktu kan untuk dengerin lagu. Dan disitulah gue flashback ke 80 dan 90-an, bahkan 70-an ya. Dan gue jatuh cinta sama semua musiknya. Kalau lo apa teman Pre2? Kasih tau gue coba di 0811-800-105. Dan ini juga satu lagu yang membuat gue jatuh cinta sama Sheila on 7 di album-album awal teman Pre2. Apa? Yaitu menggambarkan kayaknya jomblo-jomblo Jakarta yang berasal dari perantauan. Sheila on 7 dengan Pria Kesepian menemani kamu teman Pre2.

Tahukah kamu fakta menarik tentang lebah? Lebah adalah makhluk kecil yang super hebat. Gak cuma menghasilkan madu yang manis, tetapi mereka juga punya peran penting sebagai penyerbuk tanaman. Tanpa lebah, banyak buah dan sayuran yang mungkin gak bisa tumbuh. Wow banget kan? Oh iya, satu fakta lagi. Lebah pekerja biasanya hanya hidup selama 6 minggu. Tetapi, selama hidupnya mereka bisa menghasilkan sekitar setengah sendok teh madu. Kebayang gak sih kerja kerasnya mereka untuk menghasilkan satu toples madu?

0: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Seratusi FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih di sore ceria barengan sama gue Lana Krisandaru, teman Pro 2. Dan kayaknya gue mau mengajak lo nostalgia ke zaman-zaman album lagu-lagu Melayu lagi hits banget, teman Pro 2. Dan berhubung ini sudah bulan Agustus, kayaknya ini adalah lagu Melayu yang kayaknya dulu cocok banget ya di play di zaman sekarang nih.

Dulu kalau misalkan anak-anak zaman sekarang mungkin ngapalin bulan-bulan tuh pakai Kinderflix ya gitu-gitu. Tapi anak-anak zaman dulu Gen Z dan Millennials diajarin ngapalin bulan sama Raja, coy. Lewat lagunya Bulan. Dulu Ian Kasela nyebutin nih nama-nama bulan dari Januari sampai Desember. Lo dengerin nih.

buat lo yang belum setia nih, mungkin lo coba nih apalin dulu bulan-bulan nih dari Januari sampai Desember, kira-kira lo setia di bulan apa nih? Gokil. Ini Ian Kasela sama Moldi waktu itu udah ngajarin kalau lo tuh harus setia di semua bulan, cuy, gitu. Tapi anehnya tuh di lagu ini Desember

Yang jadi model video klip aja bukan kaleng-kaleng coy. Siapa? Nia Ramadhani. Lu bayangin di zaman itu jadi model video klip raja. Tapi ini lagu yang menurut gue legend juga teman berdua. Dan gue sih mau ya kalau misalkan raja konser lagi atau raja bikin event gitu. Gue mau sih nonton asli. Mengingatkan gue ke zaman-zaman lagu Melayu di Indonesia lagi hits-hitsnya. Kalau gue ngomongin sama Edit, biasanya ini adalah masa-masa dimana band lagi jaya-jayanya dengan lagu-lagunya mereka. Nah kalau lo, lagu apa teman berdua yang mengingatkan lo ke zaman-zaman itu? Ada Leto, Peter Pan, terus ada juga apa ya, ada Gigi, Ungu, dan masih banyak lagi. Kalau lo dulu ngidolain siapa? Apakah Fagetos, Asbak Band, atau Supernova mungkin? Itu band-band yang lagi naik di zaman itu ya teman berdua. Coba kasih tau gue di 08 11 801 05.

Buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh programa RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Kamu kumpul bocah teman berdua baru aja kamu dengerin dari Malik and the Essentials teman berdua, lagu yang dulu banget ternyata udah pernah dikeluarin sama Vina Panduwiyanta kalau nggak salah ya. Dari sore hari ini teman berdua masih ditemenin sama gue Elani Krisnandaru. Lo tau nggak yang ternyata kemarin banget nih salah satu film yang baru keluar teman berdua dan menurut gue kayaknya gue tunggu-tunggu sih. Ini adalah film ya ini cukup lama sih. Dari Insidious Saga teman berdua yaitu adalah Insidious Out of the Further.
1: What is this place?
2: Gemma, listen to me. You can do something I didn't know was possible. You can bring demons back from the further to the human world permanently.
1: How do I stop this?
0: Kalau dari trailernya teman berdua ini sih bakal epic ya, karena bakal menyuguhkan kembali demon-demon yang udah lama dan juga dikalahkan sama Alice ya. Bahkan Alice sampai harus mati gitu di film-film sebelumnya. Tapi akhirnya dia akan kayak muncul lagi di film ini sebagai spirit ya. Dan menurut gue ini salah satu film yang bisa lo tonton deh. Yes, dan ini kayaknya seru banget teman berdua. Kemarin banget baru dirilis tanggal 21 dan kayaknya udah beberapa teman gue udah nonton ya dari update story-nya. Pada grecep-grecep banget ya. Gimana menurut lo teman berdua? Apakah ini salah satu film yang ingin lo tonton?

107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Monolog dari pemungkas baru aja kamu dengerin, teman Pro 2. Dan pastinya kita udah seru-seruan dari sore tadi jam 3 ya, sampai dengan hampir jam 7 ini, teman Pro 2. Abis ini bakal dilanjutin di Indonesia Pro Indie barengan sama Kangga Supernova ya. Anyway, teman Pro 2, thank you so much buat kamu yang udah stay tune dan juga have fun di minggu ini sama gue ya. Dan pastinya semoga weekend ini waktunya terpakai dengan baik, time well spent. Dan ingat bahwa weekend tidak selamanya, teman Pro 2. Pergunakan waktu lo untuk hal semenyenangkan mungkin dan juga membuat lo nyaman pastinya. So, semoga besok hari Senin udah siap kembali ke rutinitas ya, teman Pro 2. Meskipun besok hari kejepit nasional nih kayaknya. Ya, semoga lo juga baik-baik aja di kantor. Nanti kita ketemu lagi, teman Pro 2, insya Allah. Dan Elanda Kristen dari Sounding of the Air, and have a great weekend, teman Pro 2. I love you all. Bye-bye.

0: Untuk Om Pro 2 bareng Gocit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, KAI DAOP 1 Jakarta mencatat 38.000 penumpang berangkat dari Jakarta pada Sabtu 22 Agustus selama libur panjang Maulid Nabi. Jumlah tersebut menjadi yang tertinggi sementara. Untuk mengantisipasi peningkatan penumpang, KAI juga menambahkan perjalanan kereta dengan tujuan favorit seperti Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, dan Jember. Informasi selanjutnya dari Transportasi Jakarta, LRT rute Kelapa Gading Manggarai dijadwalkan diresmikan pada 26 Agustus 2026. Jalur sepanjang 12,2 km ini memiliki 11 stasiun dan waktu tempuh dari Kelapa Gading menuju Manggarai ditargetkan sekitar 28 menit. LRT ini juga terintegrasi dengan sejumlah transportasi publik lainnya.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Jafar Jackson membahas rencana sequel film Michael. Film kedua nantinya diharapkan mengangkat lebih dalam perjalanan hidup Michael Jackson setelah era album Bad, termasuk berbagai persoalan yang pernah dihadapinya. Jafar berharap film ini bisa memberikan sudut pandang yang lebih lengkap tentang sosok Michael Jackson.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomen sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten. Upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih Bang Semangga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren ya tuh. Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Waktunya jaga malam weekend.
1: Waktunya jaga malam weekend.
2: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Gimana nih weekendnya nih? Ya kayaknya ada yang seneng, ada yang gak seneng ya. Karena besok hari Senin tuh kayaknya tanggal kejepit gitu ya. Tapi tenang aja teman Pro 2, kalau misalkan lu besok kejepit, malam hari ini seru-seruan bareng-bareng gue Ocit di Jaga Malam Weekend. Seperti biasa gue bakal nemenin lu sampai nanti jam 12 malam di Pro 2 FM Jakarta. Dan pastinya gue udah siapin lagu-lagu yang enak lu dengerin di malam hari ini pastinya. Dan nanti jam 10 malam juga lu bisa request lagu favorit lu buat diputerin teman Pro 2. Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Teman Pro 2, pernah nggak kamu masuk kamar buat ngambil sesuatu, tapi begitu sampai malah bengong dan mikir, tadi mau ngapain ya? Tenang, kalian nggak sendirian kok. Banyak orang ngalamin hal yang sama, dan fenomena ini punya penjelasan ilmiah yang disebut doorway effect atau efek pintu. Sederhananya, efek ini terjadi saat otak kesulitan mengingat tujuan awal setelah kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain. Ketika masuk tempat baru, otak tuh fokus memproses informasi sekitar, seperti suasana dan benda-benda di ruangan tersebut, sehingga ingatan tentang misi awal bisa terlupakan sementara. Hal ini nggak hanya terjadi saat masuk kamar, tapi juga ketika kita pindah ke dapur misalnya, atau ruang kerja, atau tempat-tempat lain. Kalau tiba-tiba lupa, coba kembali ke tempat sebelumnya, karena lingkungan yang sama bisa membantu otak untuk mengingat kembali. Jadi, kalau mendadak blank setelah masuk ruangan, bukan berarti kalian makin pelupa ya. Bisa jadi, itu hanya cara unik otak dalam mengatur informasi.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Mungkin tandanya ini lo yang dengerin hari ini yang mungkin lagi agak bete gitu ya, karena besok tuh tanggal kejepit, benar gak sih? Ada beberapa orang yang besok masuk kayak teman gue, dan besok juga ada yang libur juga teman Pro 2, atau mungkin ada yang ngambil cuti supaya liburnya agak panjang gitu ya. Soalnya kan dari Selasa tanggal merah ya kalau gak salah ya. Terus kalau misalkan lu nih, perasaannya gimana kalau misalkan di tengah tanggal kejepit gitu teman Pro 2, biasanya lu kayak aduh kesel atau marah atau bahkan kayak aduh malas banget lagi tanggal kejepit kayak gini nih gitu ya. Nah tapi di teman Pro 2, sebagai karyawan yang baik, mungkin bisa kali ya bos-bos gitu yang dengerin ini mengapresiasi gitu para karyawannya yang masuk di tanggal-tanggal kejepit. Kayak yang di Jepang nih, bisa dicontoh mungkin ya, ada perusahaan Jepang yang larang karyawannya buat lembur dan kasih bonus yang datang lebih pagi. Bener gak? Setuju gak kita para karyawan? Setuju? Gue pasti ini didukung dan para karyawan yang besok masuk di tanggal kejepit pada setuju nih teman Pro 2. Dan itu tuh menurut gue salah satu apa ya, bentuk dari perusahaan mengapresiasi para karyawan yang mungkin lebih etos kerjanya lebih tinggi gitu ya, dan juga lebih apa ya, lebih giat gitu ya, karena di sini tuh dikasih tahu kalau misalkan karyawan yang lebih pagi juga dapat bonus gitu. Wah, menurut gue ini jadi gebrakan yang didukung para karyawan gitu ya, dan buat para bos-bos gitu ya bisa diterapin mungkin ya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di malam hari ini, teman Pro 2. Dan nanti kita bakalan kedatangan salah satu, bukan kedatangan sih, lebih tepatnya buat warga Rawamangun, Manggarai nanti bakalan bersatu nih teman Pro 2. Karena tanggal 26 Agustus nanti bakalan diresmiin LRT rute Kelapa Gading sampai Manggarai. Wow, keren banget ini. Gue juga setiap hari lewat sih di teman Pro 2 dan ngeliat progresnya dari awal macet-macetannya sampai sekarang yang sebentar lagi tinggal finishing dan mungkin sebentar lagi dan udah diuji coba kalau nggak salah ya untuk LRT-nya sendiri. Wah, gue sih udah nggak sabar ya buat jalan-jalan dari Manggarai bisa ke Kelapa Gading. Nanti tinggal naik LRT aja gitu. Wah, gimana nih, kayaknya bakalan ada spot-spot menarik nih di Rawamangun yang bisa kunjungin pakai transportasi umum. Mungkin buat warga-warga Rawamangun gitu ya yang lagi dengerin ini atau mungkin warga-warga Kelapa Gading, Velodrome gitu ya. Bisa dong kasih tahu kita tempat-tempat hidden gem yang ada di sana teman Pro 2. Coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oce, teman Pro 2 di malam hari ini. Mungkin para-para jomblo gitu ya, dari kemarin tuh kayaknya tuh gue liat-liat di tweets tuh agak sedikit berisik ya. Karena mungkin kayak nyari seseorang yang bisa diajak cerita, atau mungkin cari seseorang yang bisa di... temuin gitu ya teman Pro 2. Tapi ternyata ya takut patah hati itu adalah ketakutan paling tinggi Gen Z. Dan itu tuh kenapa mulainya? Karena ragu mulai hubungan baru teman Pro 2. Waduh, mungkin para Gen Z ini terlatih patah hati mungkin ya, gak ada lagunya lagi. Nah ternyata nih teman Pro 2, ada riset yang ngasih tahu kalau misalkan Gen Z ini cenderung lebih berhati-hati dalam memulai hubungan baru nih. Jadi menurut riset State of Our Unions 2026 mencatat 50 orang dewasa muda mengatakan pengalaman putus cinta membuat mereka lebih enggan memulai hubungan romantis baru. Aduh, mungkin ada rasa-rasa yang lama masih tertinggal gitu ya. Jadi kayak ragu untuk memulai hal-hal baru. Tapi kalau misalkan yang belum pernah memulai ini gimana nih ya? Belum ada risetnya mungkin ya, atau mungkin lu juga ada yang pernah ngerasain gitu karena sebelumnya pernah patah hati akhirnya memutuskan untuk tidak memulai hubungan dan memutuskan untuk masing-masing aja gitu.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di Jaga Malam Weekend, teman Pro 2. Mungkin lu udah ada yang tahu film The Odyssey yang kemarin baru aja dikatakan tuh kayak ini tuh film terbagusnya Christopher Nolan. Tapi ada simpang siurnya, ada kemarin tuh momen juga ada pertanyaan yang ditanyain sama salah satu mahasiswa perfilman kalau nggak salah, atau mahasiswa apa gitu ya. Dia tuh nanyain kalau misalkan Odyssey ini ngerubah dari elemen-elemen cerita aslinya, katanya gitu. Tapi ini teman Pro 2, lu tau gak sih scene di mana tuh ada penyihir yang ngerubah pasukan The Odyssey tuh jadi binatang-binatang, dan ternyata itu bukan CGI, melainkan itu dibuat dari kostum gitu. Jadi dibikin kostum-kostum sampai ngebentuk mirip kayak binatang gitu teman Pro 2. Gokil sih menurut gue. Di tengah teknologi sekarang yang apa-apa bisa dipakai CGI ya teman Pro 2, pakai metode manual kayak gini tuh menurut gue jadi poin plus sendiri buat film-film yang menurut gue juga bukan main juga sutradaranya gitu ya. Mungkin ini juga ambisi dari Christopher Nolan. Dari sebelumnya dia pakai full, pakai kamera IMAX gitu ya, sekarang juga dia ternyata syutingnya juga nggak main-main nih teman Pro 2. Wah gimana nih, udah ada yang lihat atau mungkin ada yang sampai sekarang belum nonton film The Odyssey sih teman Pro 2? Wah menurut gua sih lu harus ke bioskop sih besok.

Isaka Tumampro 2 dari Semisi Merongkir dan juga Fabio Acer ya. Tapi kalau misalkan ngomongin bisakah, bisa nggak sih kalau misalkan libur tuh ada 3 hari di weekend gitu ya. Jadi kalau misalkan kita bagi-bagi nih, kalau misalkan 2 hari kan kayaknya berasanya kalau Sabtu libur cuma sampai Minggu jam 12 gitu kan ya kata orang-orang ya. Kalau misalkan kita bikin 3 hari, jadi kan lebih enak ya. Hari pertama tuh bisa buat nggak ngapa-ngapain di rumah. Kalau misalkan kita habis kerja, capek gitu kan. Jadi kayak lebih ke ngentengin badan lah gitu ya. Terus hari kedua buat jalan-jalan tuh baru tuh. Jadi kita jalan-jalannya bisa full dari pagi sampai malam bahkan. Dan hari ketiga nih, itu buat recovery kalau misalkan besok harus kerja. Sepakat nggak sama gue? Buat yang sepakat, coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

Baru aja lu dengerin adaptasi dari Tulus sama Pro 2. Mungkin yang punya hubungan udah lama, mungkin udah terbiasa kali ya. Tapi kalau misalkan lu baru punya hubungan dan mungkin dalam waktu yang masih baru nih teman Pro 2, mungkin lu harus beradaptasi ya. Apa kayak kesukaannya dia, terus juga mungkin dia gak sukanya apa, atau mungkin kebiasaan-kebiasaannya teman Pro 2. Dan ternyata kalau misalkan lu belum tahu ini teman Pro 2, gue bakal kasih tahu. Kalau misalkan cewek-cewek tuh lebih suka pria yang act of service daripada laki-laki yang suka ngeluarin kata-kata manis teman Pro 2. Aduh, malam-malam gini ya dikasih kata-kata nggak tuh? Jadi buat lu pada nih cowok-cowok yang mungkin sering ngeluarin kata-kata manis, kata gue cukup. Kasian nanti cewek lu ya. Mungkin agak gumoh juga ya jatuhnya ya. Mending lu sekarang udah berubah jadi act of service teman Pro 2. Karena cewek-cewek tuh lebih suka itu teman Pro 2. Jadi mungkin kalau misalkan ada kesusahan lu bantuin. Terus juga hal-hal kecil kayak mungkin tasnya. Atau mungkin ditungguin atau apa gitu ya. Itu mungkin jadi satu hal yang cewek lu sangat suka gitu ya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gue gak akan kemana-mana, teman Pro 2, karena gue masih nemenin lu di jam 9 ini. Dan sebentar lagi juga mau jam 10, teman Pro 2. Artinya gue harus puterin lagu requestan lu pastinya ya. Dan lu biasanya di ketika ngechat sama orang gitu ya, biasanya paling suka pakai emot apa nih? Kalau misalkan gue pakai emot maaf pastinya ya, supaya lebih punten gitu ya, lebih memaafkan gitu ya. Jadi kelihatan agak pemaaf gitu, agak pemaaf enggak dong? lebih sopan aja gitu. Jadi kalau misalkan apapun pakai emot itu jadi kelihatan lebih sopan gitu. Kalau misalkan lu apa nih teman Pro 2? Tapi nih kita kalau misalkan ngomongin emoji atau emot, ternyata emot nangis deres itu paling sering dipakai sama orang-orang di seluruh dunia teman Pro 2. Wah, menurut gua iya lagi. Kadang tuh emot ini tuh bisa mengartikan banyak hal gitu. Ada yang nangis deres, ada yang bilang ini apa ya, kalau misalkan ada video atau mungkin ada chat yang lucu banget sampai kita ngakak banget, biasanya juga pakai emot ini nih teman Pro 2. Atau mungkin kayak hal-hal yang mungkin lu nggak kuat banget gitu, itu biasanya pakai emot ini juga teman Pro 2. Biasanya kalau misalkan lu pakai emot nangis deres ini dipakai buat apa? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 sekarang, pakai emot deres, terus biasanya lu pakai buat apa?

Jakarta, teman terbaik kamu. Masih temenin bareng Ocit, teman pro 2. Dan buat kamu nih yang mungkin kayaknya besok ngambil cuti gitu ya, kira-kira enaknya libur kemana sih kalau misalkan long weekend kayak gini? Tadi sih gue udah tahu ya kalau misalkan Kak itu ngasih tahu kalau misalkan ada beberapa kota yang didatengin buat long weekend. Gak long weekend sih jatuhnya ya, buat orang-orang yang pengen ngambil long weekend gitu ya mungkin ya. Kayak Bandung, terus juga Jogja, terus ada juga Semarang, Solo juga ada. Jadi kira-kira besok nih, atau mungkin buat lu yang ngambil cuti dan besoknya libur, kira-kira tuh pada kemana sih teman pro 2? Coba dong kasih tahu gue.

Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sebentar lagi jam 10 malam. Artinya apa? Artinya lo bisa request lagu favorit lo buat diputerin di malam hari ini, teman Pro 2. Jadi langsung aja yang mau request langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Nanti bakalan gue bacain requestan lo dan gue puterin di malam hari ini.

0: Waktunya jaga malam weekend. Waktunya jaga malam weekend.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan masuk jam 10 malam, artinya lu bisa request lagu favorit lu, teman Pro 2. Jadi yang mau request bisa langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau bisa lu join TikTok live-nya Pro 2 FM Jakarta. Karena gue lagi live di sana dan ada beberapa orang yang request dari sana juga, teman Pro 2. Kayak satu orang nih, thank you kucingnya. Ini dia dari Ultraman nih, katanya mau minta diputerin lagunya Afgan, Jodoh Pasti Bertemu. Aduh, kenapa tuh? Katanya karena udah confess tapi dianya udah punya cowok. Aduh. Udah galau aja nih ya, padahal besok Senin. Terus juga ada yang minta lagunya Atmes Dengan Senyumlah, karena ini lagu menurut gue relate banget buat kamu yang mungkin sekarang lagi down atau mungkin lagi kurang bersemangat gitu ya. Dan yang terakhir ada lagu Tulus yang diminta sama warga-warga TikTok nih. Tadi ada list dari list ya yang minta lagunya Tulus dengan Teh Hijau, yang dia tuh merayakan perayaan mati rasanya. Aduh, karena kelamaan sendiri kayaknya nih ya. Mungkin buat para-para jomblo di luar sana ini relate banget. Dan langsung aja gue puterin lagu pertama dari Afgan, Jodoh Pasti Bertemu.

Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di Jaga Malam Weekend, teman Pro 2. Dan masih di jam request ya, jadi buat tuh yang pengen request-request atau mungkin punya cerita di malam hari ini mau dibacain sambil diputerin lagunya, bisa banget langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811-800-105. Oke, teman-teman yang udah gabung di WA dan juga di live TikTok-nya Pro 2 FM Jakarta nih, teman Pro 2, ada yang minta lagunya Raim Laude dengan Komang, kayaknya gini, dia terkomang-komang nih. Terus juga ada yang minta lagunya Yura Yunita dengan Tutur Batin. Ini rame banget kemarin tuh di cover sama Teh Yura, sama It Gitaf, sama ini juga ya, sama siapa satu lagi? Gua lupa. Iya, pokoknya kemarin itu enak banget. Terus ada yang minta lagunya Mahalini dengan Mati-matian. Itu dia tiga lagu yang bakal gua puterin. Dan buat kamu yang pengen request di malam hari ini, langsung aja gua tungguin sekarang.

0: Mati-matian tuh mau Pro 2, mungkin lu yang udah mati-matian buat dia tapi dianya gak peduli apapun yang udah lu lakuin tuh mau Pro 2. Menurut gue sih itu toxic banget ya, kayak lagu yang di request sama Bahrum, Toxic dari Avolia. Dan juga ada yang minta lagunya dari Ari Lesmana dengan And Now, Sesi Potret. Ya ini lagu yang seru banget, menurut gue mistis banget dan bikin merinding banget menurut gue. Dan ini juga jadi salah satu lagu favorit gue ya. Dan terakhir ini ada lagu dari Fajar Nur yang diminta tadi sama siapa ya, gue lupa namanya. Pokoknya dia minta lagunya Fajar Nur dengan Tahta Hatiku. Langsung aja gue puterin, ini dia Avolia dengan Toxic.
1: Sialnya aku pernah percaya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di jam request ya teman Pro 2. Jadi buat lu yang mau request, bisa langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau bisa ke live TikToknya Pro 2 FM Jakarta ya. Atau mungkin lu lagi galau gitu ya, lagi butuh lagu-lagu yang mendukung galau lu, karena mantan hari ini udah nikah ya. Aduh, kayaknya itu sedih banget sih ya. Jadi kayaknya ini relate sama yang request lagu ini nih. Ada yang request lagu Kahitna dengan Titik Nadir. Aduh, ini sih lagu-lagu yang menurut gue sih level galaunya ini udah level tinggi nih ya. Terus juga ada yang minta lagunya Andrian Khalif dengan 2001 Kali. Ini lagu juga enak banget buat didengerin di mobil. Terus juga yang terakhir nih, ada yang minta lagunya Rosa dari siapa nih? Bentar. Dari mana ya? Oh, ini nih. Request lagunya Rosa, tapi dia tuh mintanya yang tak sanggup lagi. Nah, tapi belum ada nih Kak. Jadi aku muterin lagunya yang Jangan Hilangkan Dia Aja ya. Oke? Itu tiga lagu yang bakal gua puterin teman Pro 2.

Rotolibapam Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Aduh, kayaknya malam hari ini tuh banyak yang galau ya, benar gak sih? Atau mungkin karena besok hari Seninnya, Senin kejepit ya teman Pro 2, jadi agak-agak galau gimana gitu ya, kayak cutinya tidak di approve gitu kan ya, mau izin apa juga bingung gitu ya. Ya udahlah, besok yang masuk kerja semangat teman Pro 2, sekolah juga semangat, yang kuliah juga semangat juga teman Pro 2. Tapi ternyata sebentar lagi mau jam 11, artinya gue harus cabut pamit undur diri dulu nih teman Pro 2. Tapi tenang aja, gue bakalan puterin lagu-lagu yang pastinya enak buat lo dengerin sampai nanti, nemenin lo sampai jam 12 malam. Jadi gue cit pamit, thank you buat semuanya. Bye-bye.

0: begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Programa 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Jakarta mengudara pada frekuensi FM 105 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Senin 24 Agustus 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah, semoga senantiasa dalam keadaan sehat lahir dan batin, dimudahkan Allah menjalankan semua aktivitasnya. Hari ini kita akan berbicara tentang menangis. Kenapa menangis penting? Karena mungkin kita semua manusia, dan bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan dalam banyak hal menangis, dan tangisan beliau dilihat oleh sahabat. Kapan beliau menangis? Yang pertama ada hadis dari Abdullah bin Mas'ud yang menceritakan bahwa Nabi menangis ketika membaca Al-Qur'an. Ada hadis yang lain dari Ibnu Abdillah bin Asy-Syikhr bahwa dari ayahnya bahwa dia melihat Nabi menangis ketika sholat. Pernah juga Nabi menangis diceritakan oleh seorang sahabat ketika beliau memimpin doa pada sholat gerhana, dan beliau menyampaikan, "Ya Rabbi, bukankah

menjanjikan kepadaku bahwa engkau tidak akan menyiksa umatku selama mereka memohon ampunan. Maka ampunilah, ya Allah. Jadi saking sayangnya Nabi kepada umatnya, beliau memohonkan agar Allah mengampuni. Atau juga dalam kondisi-kondisi sosial, kondisi-kondisi psikologis yang wajar, Nabi juga menangis ketika suatu hari Nabi menangis ketika anaknya meninggal, atau ketika sahabat Utsman bin Mas'ud meninggal. Bahkan sahabat mengatakan, kami melihat kedua mata beliau berlinangan air mata. Jadi teman-teman, jika perlu menangis, menangislah. Tidak ada yang salah dengan menangis, sepanjang menangisnya menangis yang berkualitas. Menangis karena Allah, menangis karena ada rasa kasih dan sayang di dalam diri kita. Ketika kita ittiba' lir Rasul, mengikuti apa yang Nabi contohkan dengan memperbanyak tilawah Quran, merasakan keagungan Al-Quran sambil membayangkan keagungan Allah bergetar hati kita, menetes air mata kita, maka itu sesuatu yang sangat spesial. Ketika kita menghadapi sebuah kondisi yang menggetarkan jiwa kita, kemudian mata kita berlinang air mata, maka itu sesuatu yang baik dan mungkin akan melahirkan banyak kebaikan. Jadi silahkan menangis jika perlu. Menangislah dengan berkualitas. Selamat melanjutkan aktivitas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Selamat siang FM Pro 2 Jakarta. Aduh, itu Ali Goldingnya sampai bikin backsound kontennya lagu itu ya. Dan hari ini sudah tanggal 24 Agustus aja tempat Pro 2. Sudah hari Senin lagi juga, walaupun ini masuknya hari kejepit ya. Karena banyak yang sekolah-sekolah tuh juga akhirnya diliburin loh hari ini. Karena daripada pada bolos gitu ya, mendingan liburin aja deh. Karena besok itu kita bakal ngerayain Maulid Nabi, right? Nomor 2, hari ini kita bakalan seru-seruan pokoknya sampai jam 10. Seperti biasa bareng sama lagu-lagu. Tadi udah buka sama Astaga Bercanda. Kita bikin lebih semangat lagi, setuju? Setuju dong, gue punya satu lagu dari Endang Sukamti yang pastinya bikin lo semangat.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Yo. Hari ini tuh diperkirakan akan cerah ya di bmkg.go.id. Walaupun gue ngeliat di luar kayak agak-agak berkabut gitu. Apakah kabutnya kabut beneran atau kabut asap? Polusi gue gak tahu juga ya. Dengan adanya karhutla di Kalimantan juga yang bikin kita cukup miris ya teman bro dua. Mudah-mudahan tidak terjadilah di kota-kota lain ya. Jadi gue akan kasih perkiraan cuaca aja. Hari ini tuh Jakarta Pusat diperkirakan bakal cerah dengan suhunya lumayan panas nih hari ini. Bisa sampai 34 derajat Celcius hampir semua wilayah ya. Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan juga Jakarta Selatan, Jakarta Timur juga. Jadi buat lo yang hari ini ada rencana buat keliling-keliling kayak Farel Hilal, jangan lupa pakai sunscreen ya.

Hari Jumat ya, untuk pergi keluar kota. Salah satunya juga naik kereta api. Jadi udah banyak banget yang meninggalkan kota Jakarta. Pantas aja ya, kemarin pas hari Sabtu Minggu tuh gue ngerasa Depok agak-agak sepi gitu. Entahlah, memang lagi banyak yang keluar kota atau memang lagi 17-an, kan banyak juga yang ngadain acara di RT-nya masing-masing tuh ya. So, bagaimana dengan hari ini? Tadi pagi pun gue ngerasa lumayan lengang gitu. Gak seperti biasa kalau Senin pagi, walaupun jam 4:30 pagi tuh udah kayak udah padet gitu. So, apakah hari ini akan jadi hari yang mantap?

Hari Senin 24 Agustus 2026, teman berdua. Ini tuh bertepatan juga hari ulang tahunnya TVRI setau gue. Jadi selamat ulang tahun ya buat sesama LPP TVRI hari televisi Republik Indonesia. Kalau RRI kapan? Bentar lagi 11 September 2026 ya. Dan mudah-mudahan sih di tahun, berarti tapi walaupun belum RRI ya, RRI kan udah ke 81, TVRI ke berapa ya? Coba gue cek dulu ya. Kalau gak salah tuh TVRI kali ini tuh ulang tahun yang ke, dari tahun 62, berarti saat ini usianya 64 tahun. Jadi terima kasih. Gue termasuk orang yang dulu ngerasain banget TVRI sih. Nonton film kayak MacGyver. MacGyver tuh RCTI ini ya. Apa dong, TVRI tuh kayak Unyil, terus Aneka Ria Safari, terus juga ada Ria Jenaka. Wah, seru banget sih zaman-zaman itu ya. Dan setelah itu ada TV-TV swasta juga semakin tetap bisa bersaing gitu ya TVRI waktu itu. Jadi semoga TVRI semakin jaya, dan kemarin juga sudah berhasil bawa Piala Dunia ya di TVRI. Jadi benar-benar nanti bakal ada gebrakan-gebrakan lain yang bisa menjadi the best day of my life.